toma da lagai da Hawau Garba Aliyu da ta karanto mana shirin kukan kurciya sai gobe da Allah ya kai mu za ku je mu daga inda ta saya kuma yanzu ba ga mu dan shakata kafin kauke uku mu hada ku da shirin mu na gaba.